0: umetuacha. Asali yangu
1: shoka mie
0: mapiga yangu ya moyo wangu basi nitumu nikisimwa.

bila kusahau maswali ya chemsha bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.